kanin baye sambiaju te diapan tsere riapan sikiam tan ratani senisen

kid. Aku dan cukup bad. Sian kau bu, kau fania jana. Kedi. Aku pada tengen ini menaman. Itu dan mafan, fuman rasan.